Monkamin Asiman, Krishna Cottage ni film gigit ko kna ha, ari maksan Asiman na boleh mila di program orang tanya tanya di film gigit rahu kna tanya sumai babu ni ha. Dah untuk si zaman ni cerita jumpa orang dili ni wala skar bah Hindi ko beram, cerita jumpa ni cikgu ini ko beram ko dili station kna ngan man gen, cerita jumpa ni ko lachu sagro salam aduk ni ko beram ko mana Asiman jol jol, Shino station ni ko kna ngan man gen.

Nesmaya somayo, kiora mesaki jiomen, janti lips kultura poyatim, uni, gognigamin por de mani kok nangha. Jolis nesmas a sultan at skitra hoba knapanga, one bal jumumumumir gapa gitra, chanchi patsam, arutin tet kapar pamchi.

Okay, Bapak Pavo. Gini gebat transmission aku, dah nak simang kena sunat matinya. Yan akashwani tura kena temsing basa kanti kon play gini gebat transmission. Atam ni program mana rumsak sun baksa atam ni nambi gebat salam kot nacinga. Program aku atamanti kamatung yang tak. Rechagni sopri gitampo.

Aria Silveri Sparak ni git paksa nak simang ni kena naski biar tengok baca sang hotel ni git rangko wata ni biar non bot naha dah jol mengapa program kok nang naman gini nak kashwani tura sumai dos ni baju hari sumai nak simang bonga kepa bak ni make arise ya sponsor program kok nang sekarang naman gini.